0: balla kan ga jam kwa da en barnaamij orre ngudu anjaale na da en barnaamij orre ngudu anjaale kerek bas udu ngatu lenga kundul na de en kirsing na ete na makwel yani anang daing borun kirsingo yani masana kwa daim burusi kwa lan kabina di en kawal na ki pora na makanna yani na kunying lakin dog daing junyo ina lombal ke donga togi na ma idu de en barangu nyi na urunga kaldi na kote ngasarra e sur kago na ete na makwel alangi trik ila en kirsingo madgisi nyingi na kwa jujundi daim beledok na kwa adisi tebunkari matning kawungi na donga toke na ine maindinga zaki kei na kanji ngwala kariba nama mayram bana support sa trigani na kan nagal kien kal jam kwasu donga kanet bago mayram bana na kwasi donga bani
1: e osina profata donga kanni kan kal jam kwa dal din dio albanes kel bam kan kil galal kusingi na lompi je na lotu lele ja na kidal wajana gena lompi ke krefia na kan ke kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itke gilal dang idike nas kan jurma surkawa inningi kerre basket kundu lal dang orren dio ke ngalan kirsin ke borena borofatay awuna kan nas kaiti
0: tulay na doksi kwasi na jwana gan ma tuwa wo to bale ke ngo ina do kwasi donga ni
2: kayan galjam kwa ba lai bindel mang dombaing awuna ko zan karabain na uika azangal dang borutu ko bo idin na kwa dangere nui kai alangis kabe na nama to udo to la kai na ko lalan dang kirsin asan kwa nyedin elen kalung namas gal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwasa salim mba na namagani ne tiri karin na dan tombolin dak dikel kam yalma kayinga na kayin